mana albarka Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki Allah ta'ala ya nemeta mana Allah ya ƙara nemeta mana wannan dogon ibada da nake Allah ta'ala ya karba